0: lama-lama.
1: Hey.
0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi.

0: Kan Impianu, UUI memimpin.
1: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes le.
2: Padahal mai, cido rasa.
1: Bakal nabui, mengak tanya.
2: Punya mai, patah dah aku punya.
1: Panen nalung dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
2: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
1: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu je.
2: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
1: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
2: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
1: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
2: Huh, hai dek buntu, hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
4: Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya, dia sedang memberikan pahala kepadamu.
3: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ng pujuk dah catur becak singah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang tajin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
7: Boh panen nai rokwan. Gak tak tahu apa di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tahu mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis AC, lagenyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme berijang.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca urang mantang je kuyen nang katu.
8: Bilal, kamu dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
9: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak draw lu.
0: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Anda numpak ka kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
9: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang galak draw tu, wate tak belajar semangat tu masih.
10: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
0: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegahana galak ibak dong yu.
10: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
9: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
10: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
0: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
10: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
9: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
10: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
9: Kak bereh masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
0: UI iya.
1: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habuy. Naku pede pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do aku pinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh dekate tu tak kri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin dia tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumuwe wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kau tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ke pangen daripada Ase.
6: Ye, kau bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dasya terdeng Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngan New HVAC.
7: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
8: Bilal, kamu dah ajunya ke pos si pleo? Nyara rasiki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
9: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak draw lu.
0: Alah hanya, baik lu tak puh kau pilih. Anda numpak ke kuliah, tujuan kan berjik ke sarjana.
9: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang galak draw tu, waktu tak belajar semangat tu masih.
10: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina dengan masih.
0: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
10: Oh, kak betul nyan kak bunsu. Pilih kampus, bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
9: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anda dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
10: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
0: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
10: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
9: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
10: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
9: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313. Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini, karena bayangmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap.
11: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sebaya dimanapun Anda berada, dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru, nomor 45, Alu Awelok Semawe, Radio Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, kita bertemu di edisi hari ini, hari pertama bulan Juli 2026, rekan sebaya. Memasuki bulan ketujuh di tahun 2026, ya, ada sekitar berapa bulan lagi kita ada di tahun ini, ya, ada 6 bulan lagi rekan sebaya. 6 bulan sudah kita lewati, hanya tinggal setengah tahun lagi, ya. Nggak terasa banget, waktunya cepat banget berputar, ya, karena kesibukan yang kita punya, baik itu sibuk dengan pekerjaan atau sibuk dengan hal yang lainnya, ya. Baiklah rekan sebaya, selamat pagi dan selamat beraktivitas saja untuk Anda semuanya yang saat ini disibukkan dengan berbagai kegiatan dan rutinitas seperti biasa rekan sebaya. Berita-berita yang sudah saya siapkan akan saya bacakan untuk Anda, tentunya beritanya saya kutip dari berbagai sumber terpercaya, dan juga lagu-lagu Aceh siap untuk menghibur Anda semuanya rekan sebaya. Sebuah lagu yang dibawakan Ramlan Yahya dengan judul lagu Buruh Gasa sudah mengawali pertemuan kita untuk pagi ini di posisi waktu 10 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Dan rekan sebaya, langsung saja untuk berita yang pertama saya bacakan untuk Anda. Pria parubaya diduga cabuli penyandang disabilitas hingga hamil di Aceh Utara. Rekan sebaya, dikutip dari AJNN.net dari Lok Semawe, diberitakan polisi menangkap seorang pria parubaya berinisial MZ, 53 tahun, warga dusun Cot Mata Uba, desa Cot Merbo, kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, atas dugaan tindak pidana jarimah pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap seorang penyandang disabilitas hingga hamil di kabupaten setempat. Kapolres Lok Semawe AKBP Ahzan menyebutkan kejadian terjadi pada saat korban sedang berada di ruang tamu rumah orang tuanya pada 19 April 2026 sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ahzan kepada AJNN mengatakan pada saat itu datanglah tersangka dan berdiri di depan rumah sambil menanyakan ibu korban. Korban duduk di ruang tamu mengenakan baju daster yang tersingkap hingga terlihat organnya dan menimbulkan nafsu tersangka. Tersangka kemudian pergi meninggalkan rumah dan berpikir untuk kembali menemui korban. Setelah kembali, tersangka masuk dan memanggil korban untuk masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, tersangka memberikan selembar uang kertas kepada korban dan melakukan hal yang tidak pantas. Ketika tersangka bersama korban masih di dalam kamar, ibu korban pulang ke rumah dan langsung masuk ke dalam kamar dan melihat dan memergoki tersangka bersama korban ada di dalam kamar. Azan mengatakan saat itu pakaian korban tergeletak di kamar, tersangka buru-buru bangun dan mengenakan kembali pakaiannya. Ibu korban sangat marah dengan perbuatan tersangka, tetapi tersangka tidak menjawab dan hanya diam. MZ kemudian keluar rumah melalui pintu dapur dan meninggalkan rumah korban. Azan mengatakan tersangka mengetahui orang tua korban sudah melaporkan perbuatannya, langsung meninggalkan kampung halaman dan melarikan diri ke kota Banda Aceh selama 2 hari. Selanjutnya MZ ke Medan dan melanjutkan pelarian ke Jakarta menggunakan angkutan umum jenis bus. Dari Jakarta, tersangka menuju ke rumah keluarganya di Kota Duri di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dan rekan sebaya, dikatakan selanjutnya pada Sabtu 6 Juni sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat, penyidik menemukan tersangka di Kabupaten Duri Bengkalis Riau. Kemudian penyidik membawa tersangka ke Polres Lok Semawe. Ah,
ada-ada saja ya. Berita pertama sudah buat kita gregetan banget ya. Di mana AJNN menggambarkan seorang pria parubaya yang berusia 53 tahun tega mencabuli seorang penyandang disabilitas di Aceh Utara rekan sebaya. Aduh, beruntungnya setelah pelariannya yang berpindah-pindah tempat ya, akhirnya si tersangka bisa ditangkap dan saat ini ada di Polres Lok Semawe. Semoga ini menjadi sebuah peringatan ya untuk semua yang aduh pikirannya ini nggak bisa dikontrol kali ya. Sampai speechless, nggak tahu ini mau berkomentar bagaimana. Dan semoga tersangka diberikan hukuman yang pantas ya atas perbuatannya ya. Semoga juga keluarga kita dilindungi dari hal-hal buruk, amin ya robbal alamin. Baik rekan sebaya, lanjut kita akan simak kembali satu berita lainnya yang kali ini saya kutip dari cnnindonesia.com. Pensiunan polisi di Lampung terlibat sindikat matel rampas mobil. Rekan sebaya, dikutip dari CNN Indonesia, dari Lampung diberitakan pensiunan anggota Polri berpangkat AKBP berinisial OSG 63 tahun warga Kota Bandar Lampung ditangkap di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung usai terlibat dalam sindikat mata elang atau matel atau debt collector dan melakukan perampasan paksa sebuah mobil disertai ancaman. Polisi telah menetapkan OSG sebagai tersangka dari 5 tersangka lainnya dalam kasus perampasan disertai dengan ancaman terhadap pemilik mobil. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung Kombes Pol Indra Hermawan mengatakan setelah dilakukan penyelidikan dari 8 orang yang diamankan sebelumnya, 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dari 6 orang tersangka tersebut, salah satunya adalah benar seorang purnawirawan Polri berpangkat AKBP yang sudah pensiun sekitar 3 tahun lalu. Dan rekan sebaya, Indra mengatakan 6 orang ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa 8 yang diamankan dan mengantongi alat bukti yang cukup. Dan rekan sebaya, para tersangka saat ini ditahan di Rutan Mapolda Lampung guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Indra menegaskan meski latar belakang tersangka OSG adalah mantan perwira anggota Polri, tapi tidak mempengaruhi proses hukumnya. Dan rekan sebaya, dalam penyelidikan petugas menemukan indikasi kelompok mata elang atau debt collector ini diduga telah berulang kali melakukan aksi serupa terhadap korban-korban lainnya di sejumlah lokasi. Namun penyidik masih mendalami peran masing-masing tersangka dari serta menginventarisir jumlah korban maupun lokasi kejadian lainnya yang berkaitan dengan para tersangka kelompok mata tersebut. Demikian rekan sebaya berita yang saya bacakan untuk Anda, yang mana CNN Indonesia mengabarkan ya seorang pensiunan polisi di Lampung yang berpangkat AKBP, perwira nih rekan sebaya ya, yang berusia 63 tahun dikatakan terlibat atau menjadi anggota dalam sindikat matel atau mata elang atau lebih dikenal dengan debt collector yang melakukan perampasan paksa terhadap sebuah mobil dan beberapa aksi lainnya rekan sebaya. Nah, berita selengkapnya Anda bisa baca di CNN Indonesia. Ini juga satu perkara yang aduh ya, seharusnya tidak memberikan contoh yang tidak baik ya. Baiklah, untuk berikut rekan sebaya, kita dengerin aja lagu Mustafa Kamal judulnya Gasnya Sayang yang akan hadir. Dilanjutkan Amir Ahmi dengan judul lagu Bahtera Tan Laya dan ada beberapa lagu lainnya. Tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hey,
1: eh kakak,
0: asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI
1: iya.
0: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai. Cilo rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi dah. Bui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai. Cilo rasa.
3: Bakal na bui.

0: Hello, Habu. Ya tak baik nak pegah-pegah. Kaja dong pegah get kopi, Gino.
1: Nyan, baru kopi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kopi. Nyo yang kekun kopi pilihan Aceh asli. Kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kopi original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental. Nah bak kopi get.
0: Bid Habu, lempah mangat get kopinyo. Nyo kan mangat te long Habu. Karena get kopinyo, drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
1: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Dari An-Nas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengangang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah lah yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak sangat teh. Jadi kau tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kau bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek puto asa, dahsyah tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
0: Oh, kai Bilal, kacau orang mantang juga yang nak tu.
8: Bilal, kamu dah ajunya ke pos di pelau? Nyara rezeki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
9: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak draw lu.
0: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Anda numpak ka kuliah, tujuan kan bujuk ke sarjana.
9: Betul masih. Tapi punya tajak kuliah bak yang galak draw tu, wate tak belajar semangat dah masih.
10: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
0: Nyan ke hanya long yu daftar kuliah kai pegahana galak ibak long yu.
10: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
9: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
10: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
0: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
10: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
9: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
10: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen ji sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
9: Kak bereh, masih, nyoka semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbahagialah hidup bagi orang yang mengumpulkan kebajikan untuk bekalan hari akhiratnya hingga dia memperoleh redha dari Tuhannya, dan celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia hingga dia terhalang untuk mengerjakan amalan untuk akhiratnya dan lalai untuk memperoleh redha Tuhannya." Hadis riwayat Al-Hakim.
11: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Pesona Citra 47 menit lewati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang punya janji ketemuan jam 11 siang ya, kalau jaraknya jauh sekira ya gak terlalu jauh, mungkin 10 km atau 8 km udah bisa berangkat nih. Hati-hati di jalan ya buat yang mau bepergian. Dan rekan sebaya, saya masih temani Anda di sini tentunya sampai usai acara di jam 12 siang, rekan sebaya. Baik, untuk Anda semuanya selamat siang saja. Semoga yang sudah Anda lakukan dan sudah Anda rencanakan bisa berjalan lancar, rekan sebaya. Baik, untuk berikut berita saya bacakan untuk Anda. Baitul Mal PD buka pendaftaran bansos bagi UKM. Rekan sebaya, dikutip dari serambinews.com, dari Sigli diberitakan Baitul Mal PD membuka pendaftaran dana bantuan sosial atau bansos bagi masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah atau UKM. Antara lain modal usaha untuk korban banjir, modal usaha pemberdayaan bagi anak yatim, modal usaha umum, modal usaha untuk pemberdayaan guru pengajian, dan modal usaha pemberdayaan disabilitas. Untuk diketahui, dana bantuan modal usaha yang dibuka Baitul Mal PD dengan dana sekira 5 miliar rupiah bersumber dari infak, tercatat dana bansos 2025 yang gagal disalurkan. Dan rekan sebaya, Ketua Baitul Mal PD M. Jafar SE kepada serambinews.com pada Senin kemarin menyatakan modal usaha dibantu untuk warga bersumber dari infak mencapai 5 miliar untuk 7 item modal usaha. Untuk lebih detail bisa ditanyakan kepada Kepala Sekretariat Baitul Mal PD. Dan rekan sebaya, Kepala Sekretariat Baitul Mal PD Basri kepada serambinews.com pada Senin lalu mengatakan Baitul Mal PD telah membuka pendaftaran modal usaha bagi UKM di PD. Ia menyebutkan UKM yang mendapatkan modal usaha antara lain untuk pemberdayaan korban banjir, anak yatim, modal usaha umum, modal usaha pemberdayaan guru pengajian, dan modal usaha badan usaha pemberdayaan disabilitas, rekan sebaya. Ia menyebutkan modal usaha untuk korban banjir berjumlah 200 orang yang tersebar di 4 kecamatan dengan besaran modal usaha yaitu 3,5 juta rupiah per orang. Dan rekan sebaya, modal usaha umum berjumlah 700 orang diberikan 2,5 juta per orang, lalu modal usaha pemberdayaan anak yatim 300 orang dengan modal usaha yaitu 3 juta per orang, dan untuk guru pengajian berjumlah 100 orang dengan dana bantuan dengan besaran dana dibantu 3 juta per orang. Kemudian bantuan usaha untuk UMKM kaum disabilitas 200 orang diberikan 3,5 juta rupiah per orang. Demikian rekan sebaya berita yang saya bacakan untuk Anda ya. Yang mungkin Anda yang punya sanak saudara di Sigli ya, boleh untuk sharing-sharing informasi ini, satu kabar yang atau peluang yang bagus ya bagi yang memiliki UMKM dengan kriteria-kriteria yang sudah disebutkan tadi rekan sebaya. Untuk keterangan pendaftarannya bisa langsung di website Baitul Mal PD rekan sebaya. Baiklah, untuk berikut ya, sebelum kita dengarkan lagu, saya bakal baca kembali berita lainnya. Kali ini berita nasional rekan sebaya. Belakangan ini santer banget dikabarkan terkait dengan penyekapan dan penyiksaan seorang wanita oleh kekasihnya selama bertahun-tahun ya, sehingga mengakibatkan korban mengalami cacat permanen rekan sebaya, yaitu pelakunya Taufik Hidayat rekan sebaya ya. Nah, untuk kali ini berita tentang kasus tersebut yang mana mengungkap motif dari Taufik Hidayat melakukan penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya ini rekan sebaya. Langsung saja simak beritanya.
Terungkap motif Taufik Hidayat sekap dan aniaya kekasih bertahun-tahun. Rekan sebaya dikutip dari news.detik.com dari Bandung diberitakan polisi telah menangkap Taufik Hidayat 30 tahun yang tega menganiaya dan menganiaya dan menyekap kekasihnya YTR 29 tahun selama 3 tahun di kamar kos kawasan Cilinyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan sementara terungkap motif Taufik Hidayat melakukan sejumlah penganiayaan berat terhadap korban karena emosional dan cemburu. Menurut pengakuan korban kepada polisi, Taufik Hidayat yang berprofesi sebagai debt collector kerap menjadikan dirinya sebagai pelampiasan amarah setiap kali menghadapi kendala dalam pekerjaannya. Dan rekan sebaya Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan dilansir Detik Jabar pada Sabtu lalu, korban memberikan keterangan cemburu yang besar, kemudian kesalahan terhadap pekerjaannya adalah debt collector. Jika mengalami hambatan dalam pekerjaannya berujung pada keributan. Hasil pemeriksaan terhadap orang tuanya juga mengungkap fakta lain soal Taufik Hidayat. Karakter yang bertemperamental itu juga kerap menganiaya ayahnya sendiri. Dan rekan sebaya dikatakan saat orang tuanya diperiksa mengatakan jikalau kemauannya tidak dipenuhi maka tersangka pulang ke rumah dan tidak mendapatkan sesuatu sesuai dengan harapan maka ia akan mencari bapaknya dan memukul bapaknya tersebut. Rekan sebaya, perlakuannya suka temperamental dan emosional. Taufik ditangkap polisi pada 23 Juni 2026 di Ciparai, Kabupaten Bandung. Pria keji tersebut sebelumnya masuk daftar pencarian orang berkaitan kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR. Kini kondisi YTR terus menunjukkan perkembangan positif selama menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Korban kini mulai bisa berkomunikasi, makan hingga duduk sendiri. Demikian rekan sebaya berita yang saya bacakan ya, yang mana detik.com mengabarkan motif dari Taufik Hidayat menyekap dan menganiaya kekasihnya selama 3 tahun di sebuah kamar kos. Rekan sebaya, jika Anda mengamati beritanya ya, melihat kondisi korban yang sangat mengenaskan akibat penganiayaan dari si tersangka ini membuat hati kita miris sekali ya. Bahkan keluarganya bercerita dua bola mata dari atau organ penglihatan dari korban ini, yang satunya sudah divonis cacat permanen dan tidak bisa diperbaiki lagi, tidak bisa diselamatkan ya, sementara yang satunya sedang diusahakan namun kecil kemungkinan untuk bisa melihat kembali. Dan kondisi penuh luka di kepala sampai ditemui belatung, rekan sebaya, serta mungkin rekan sebaya bisa langsung akses ya di platform berita-berita lain ya untuk melihat visualnya seperti apa. Semoga ini tidak terjadi lagi rekan sebaya dimanapun dan terhadap siapapun. Baik rekan sebaya, satu lagi, semoga pelaku dijatuhi hukuman yang pantas sepantas-pantasnya ya. Baik rekan sebaya, untuk kali ini lagu dari Firdan dengan judul lagu Cahaya, dan akan dilanjutkan Ul Fazila bersama Nazar Syah Alam dengan judul lagu Rayu Bangguna. Untuk Anda semuanya juga sudah saya siapkan beberapa lagu lain, tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hey.
1: Eh kakak,
0: asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI
1: iya.
0: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya di mana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui. Naku pede pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do aku punyo.
3: Panen na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Boh panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh dekate tu takri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pandai adalah orang yang rendah diri pada Allah dan beramal untuk bekalan mati. Orang yang dungu adalah orang yang turutkan nafsu dan berangan-angan kosong. Hadis riwayat Tirmizi.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti hansip sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kurang api roh ni kat punju. Yang mungkin ni apa ni pah lah yang tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pemuih-wih tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kau bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyam sang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai pola awak nyalom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang katu.
8: Bilal, kamu dah jumpa kapal si pelaw? Nyalah rezeki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
9: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
0: Alah hanya, baik lu tak pu kapilih. Anak numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
9: Betul masih, tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Waktu tak belajar semangat dah masih.
10: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu Endra Macina dengan masih.
0: Nyan ke hanya long yu daftar kuliah kai pegahan agalah ibak long yu.
10: Oh, ka betul nyan kak bun.
9: Betul masih. Tapi minya tajak kuliah bak yang galak ro tu. Wate ta belajar semangat de masih.
10: Hai Bilal, punyan ben bengah kamu Endra Macina ngan masih.
0: Nyan ke hanya

0: fasilitas JSEP lengkap Kak Bunsu, antara lain, nah gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, Mbak Fakultas Hukum Unmuha Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Beredaknya, cuman dosen kiban.
0: Menya ke dosen Hana Payah Taragukan, Fakultas Hukum Unmuha Aceh, dosen JSEP Hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
2: Nyantik bereh, Hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja Mbak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Gak bereh, masih. Nyoka semangat lunjak kuliah.
3: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadwal pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
4: Sesungguhnya ada dua hal pada dirimu yang dicintai Allah, yaitu lemah lembut dan tidak mudah marah. Hadis riwayat Muslim.
3: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan Sebaya, program acara Pesona Citra menemani Anda saat ini. Rekan Sebaya bersama Nidar tentunya di balik perangkat siar sampai jam 12 siang. Setengah jam lagi waktu saya untuk membacakan berita yang saya kutip dari berbagai sumber terpercaya dan juga tentunya lagu-lagu Aceh yang masih bisa saya hadirkan di sisa waktu yang saya punya di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya. Baik, langsung saja untuk kali ini saya akan bacakan berita selanjutnya Rekan Sebaya, yang beritanya saya kutip dari ajnn.net. BPK temukan indikasi pemborosan pada pengadaan mobil TPP KK Aceh Besar. Rekan Sebaya, dikutip dari ajnn.net dari Aceh Besar, diberitakan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh menemukan pengadaan dua kendaraan dinas untuk operasional ketua dan wakil ketua tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau TPPKK Kabupaten Aceh Besar senilai 1 miliar 45 juta rupiah, tidak sesuai ketentuan. BPK bahkan menilai pengadaan tersebut mengindikasikan pemborosan keuangan daerah. Temuan itu diungkap BPK dalam laporan keuangan

pemerintah Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2025 tertanggal 29 Mei 2026. Dalam laporannya, BPK menyebut pemerintah Kabupaten Aceh Besar menganggarkan belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp54 miliar dengan realisasi Rp47,8 miliar atau 88,58% dari anggaran. Dari jumlah tersebut, belanja modal peralatan dan mesin pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD direalisasikan Rp7,27 miliar. Salah satu realisasi belanja tersebut digunakan untuk pengadaan 2 kendaraan dinas perorangan, yakni mobil dinas ketua TPPKK senilai Rp542 juta dan mobil dinas wakil ketua TPPKK senilai Rp462,5 juta, sehingga total anggaran yang direalisasikan mencapai Rp1.4.500.000, rekan sebaya. BPK menjelaskan berdasarkan penelusuran pada dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA BPKD diketahui bahwa pengadaan kendaraan tersebut telah dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA BPKD dengan pagu sebesar 1,21 miliar, namun penganggaran tersebut dinilai tidak memperhatikan prinsip prioritas penggunaan anggaran karena belanja daerah seharusnya diprioritaskan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Demikian rekan sebaya berita yang sudah saya bacakan untuk Anda ya. Yang mana AJNN mengabarkan bahwa BPK menemukan adanya indikasi pemborosan pada pengadaan mobil untuk TPPKK atau untuk tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Nah, mobil tersebut dibeli dengan total anggaran senilai Rp1.4.500.000 yang masing-masing untuk kendaraan dinas perorangan, yaitu untuk ketua untuk mobil dinas ketua TPPKK senilai Rp542 juta dan untuk wakilnya senilai Rp462,5 juta. Dan rekan sebaya dikatakan ya, berdasarkan penelusuran pada dokumen pelaksanaan anggaran BPKD diketahui bahwa pengadaan kendaraan tersebut telah dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran dengan pagu sebesar 1,21 miliar namun dinilai tidak memperhatikan prinsip prioritas penggunaan anggaran, rekan sebaya. Nah, rekan sebaya, dalam laporannya juga BPK menjelaskan bahwa TPPKK merupakan organisasi kemasyarakatan yang berperan sebagai penggerak program pemberdayaan kesejahteraan keluarga serta tidak termasuk dalam struktur organisasi perangkat daerah maupun instansi pemerintahan. Karena itu, TPPKK tidak memiliki kewenangan dan fungsi yang secara langsung memerlukan fasilitas kendaraan dinas perorangan, rekan sebaya. Baik, demikian beritanya rekan sebaya. Masih banyak lagi yang mungkin perlu Anda ketahui. Anda bisa baca selengkapnya di ajnn.net, rekan sebaya. Baik, satu berita lagi akan saya bacakan. Kali ini beritanya datang dari internasional, rekan sebaya, yang saya kutip dari cnnindonesia.com. Ex-pejabat top Israel mau lengserkan PM Netanyahu. Rekan sebaya, dikutip dari CNN Indonesia dari Jakarta, diberitakan mantan Kepala Angkatan Darat Israel Gadi Eisenkot mulai meluncurkan kampanye untuk melengserkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu jelang pemilihan umum. 4 bulan sebelum pemilihan digelar, Eisenkot mulai kampanye dengan yang tendensius dan berupaya menggeser posisi Netanyahu. Dan rekan sebaya, 7 Oktober bagi warga Israel merupakan insiden serangan dadakan Hamas yang gagal dicegah pemerintah Netanyahu membalasnya dengan meluncurkan agresi brutal ke jalur Gaza Palestina, rekan sebaya.
dan membuat Timur Tengah membara. Eisenkot mengatakan Israel perlu menulis ulang sejarah dengan lebih baik. Ia juga yakin di bawah kepemimpinannya nanti negara ini akan menang melawan musuh-musuhnya. Israel dikatakan juga membutuhkan kepemimpinan yang jujur dan bermartabat yang bisa menjadi wadah bagi warganya dan menjadi tempat yang aman untuk anak cucu mereka di masa depan. Eisenkot dan partainya Yasar menuai popularitas berkat kritik tajam dia ke Netanyahu terutama soal kebijakan terkait jalur Gaza. Jajak pendapat di Channel 12 pekan ini memperkirakan Yasar akan meraih 22 dari 120 kursi parlemen, terbanyak kedua setelah partai Netanyahu Likud dengan 24 kursi. Nama Eisenkot mulai dikenal publik Israel usai anaknya Gal dan kedua keponakannya tewas di dalam pertempuran di jalur Gaza. Meski saat ini menjadi pengkritik, Eisenkot pernah menjadi anak buah Netanyahu. Ia tercatat sempat duduk di kursi kabinet perang pada 2024 Oktober hingga mengundurkan diri pada Juni 2020. Lima rekan sebaya. Israel akan menggelar pemilu pada 27 Oktober mendatang. Beberapa bulan jelang kontestasi itu, desakan agar Netanyahu mundur terus menggema. Sejumlah jajak pendapat juga melaporkan popularitas dan dukungan terhadap Netanyahu menurun. Ia tidak lagi ada di posisi atas. Demikian rekan sebaya beritanya, yang mana CNN Indonesia mengabarkan bahwa mantan pejabat top Israel mau melengsarkan Perdana Menteri Netanyahu, rekan sebaya. Beritanya Anda bisa baca kembali ya di cnnindonesia.com. Dan untuk kali ini rekan sebaya, saya bakal hadirkan beberapa lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani suasana aktivitas Anda. Ada Faisal Ulka dengan judul lagu Semuluh Cahaya yang akan saya hadirkan, dilanjutkan Cuzura dengan judul lagu Payung Kenangan.

Lagu yang dibawakan Raihan dengan judul lagu Rasa yang baru kita dengarkan rekan sebaya, dan lagu tersebut membawa kita ke penghujung acara program Pesona Citra untuk hari ini, edisi Rabu 1 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya rekan sebaya. Mohon maaf atas segala kekurangan selama saya temani Anda ya. Saya berharap selama saya temani Anda dengan lagu-lagu Aceh bisa terhibur ya untuk Anda semuanya, dan juga berita yang saya bacakan bisa menambah pengetahuan untuk kita rekan sebaya. Lagu dari Intan Putriana dengan judul lagu Gasih Muwayang sudah saya siapkan untuk menutup pertemuan kita di hari ini, dan rekan sebaya selepas ini saya sudah persiapkan lagu-lagu pop bernuansa sendu sampai jam 2 siang nantinya. Insya Allah di lain acara, di lain kesempatan kita akan bertemu kembali. Saya Nidar yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang mengaku keturunan dari selain ayahnya sendiri, padahal dia mengetahuinya, pastilah ia kafir. Artinya, mengingkari nikmat dan kebaikan, tidak memenuhi hak Allah dan hak ayahnya. Barang siapa yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, maka ia tidak termasuk golongan kami, dan hendaknya ia mempersiapkan tempat di neraka. Barang siapa memanggil seorang dengan kata kafir atau mengatakan musuh Allah, padahal sebenarnya tidak, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Kakak.
1: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal nak bui? Mengat tanya?
4: Punya, Mai. Patat dah aku punya.
3: Panik nak long-long. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panik arang, kata kri.
3: Bawa panik arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, ha, buji?
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, nyan, hai. Gat kupi. Kala hari long-long. Long puduk atas meja. Dekate tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Kekayaan yang hakiki bukanlah dengan banyaknya harta. Namun kekayaan yang hakiki adalah hatinya yang selalu merasa cukup dengan apa yang telah dimiliki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumuwe wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengut long.
6: Ye dan ku haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi ku thua mentang.
7: Nyan ke perkara haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye kok bita hana lepi dan ku haji. Pu kali nampak terpi ase haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron ku haji.
7: Hana long terpih le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang kami hanapa.
6: Bek putu asa. Dah syah tu dengku haji. Cina you servis bak awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi hati. Lagenyan hati gadah lepi. Sang-sang lepi-lepi kaipo lewat nyalom.
6: Yang kenyan ku haji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
7: Pak teman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang gepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Oh,
0: kai Bilal. Kaca orang mantang je kuin nang katu. Bilal, kamu dah ajunya ke posi pleo? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
8: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
0: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
8: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
9: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
0: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
9: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
8: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
9: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
0: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
9: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
8: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
9: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga, baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
8: Kak bereh, masih. Nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
3: Nyan habuy, nakupi itu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
3: Panen alung dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atuh meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Menyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji,

0: Pumui wit tha malam-malam. Pu man lek nanti kameng mentang.
1: Boh pane nai ro kawan. Got tha thu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye deng kuaji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko thu uo mentang.
1: Nyan ke perkara ji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ate.
0: Je, kok bisa halepi ni kuaji? Pu kalian terpi ya teji?
1: Hana eh long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih manteng na cik manfaat.
0: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kapu toa satu, ho yang tame hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina yu serpi sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi ase. Lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyan lom.
0: Nyan ke nyan kuaji. Ase rona talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
1: Patu mana alamat New HVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nume beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuih yang nangka tu.
4: Bilal, kau dah ajunya ke pasir pelew? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
5: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
4: Alah hanya, baik lu tak puh kau pilih. Anda numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
5: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat tu masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
4: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegahana galak ibak dong yu.
6: Oh, ka betoy nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
5: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma handa dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
4: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
5: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
4: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
5: Kak bereh, masih. Nyokah semangat lunjak kuliah.
2: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat Anda akses
7: di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: lama-lama.
1: Hey.
0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, movie, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lin. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedo pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
3: Panen along dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long podo atuh meja. Eh dekate tu tak krih harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
7: Pencar luas ke dari jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alu-Alu Induk Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru, nomor 45 Alu Awel Hok Semawe, Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Kita bertemu di program Citra Warna Sore untuk edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026. Bersama Nidar sampai jam 17 waktu Indonesia Barat rekan sebaya. Nah, buat yang mau bergabung seperti biasa rekan sebaya, kesempatan terbuka lebar untuk Anda selama 3 jam ke depan. Silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Dan rekan sebaya, buat yang mau gabung di inbox Facebook, silakan untuk mengirimkan pesan ke akun CTSFM Lok Semawe.

0: kamu yang ganteng yang sudah awali suah jumpa kita dan ada penelpon yang perdana. Langsung saya terima saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nida, selamat siang.
0: Selamat siang kembali dengan Bang Amsal.
1: Iya, benar sekali Kak Nida.
0: Masya Allah Bang Amsal, gimana? Udah mulai turun hujan belum? Ini udah mulai hujan loh di sini. Halo Bang Amsal.
1: Iya, gimana Kak?
0: Udah turun hujan belum di situ?
1: Di sini masih kayak kemarin Kak, itu panas banget, menyengat lagi.
0: Waduh, beda banget sama di sini. Di sini adem dan hujan.
1: Ya, biasa itu Kak.
0: Iya, iya, iya, iya. Oke, silakan. Salam buat siapa?
1: Yang pertama buat Nyak Kanidar ya. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu semuanya. Buat Bunda Dewi juga, Abupin, Jeda juga ya, Tante Muna juga, Bang Serial sama Abi Jamal juga ya. Buat rekan-rekan yang ada di Bengkel Amsal juga, dan buat rekan-rekan semuanya yang lagi mendengar kita di siaran 94,4 tentunya, ataupun live streaming dan juga di WA apa di Facebook.
0: Okay.
1: Semoga saya selalu gak ada kekurangan suatu apapun.
0: Amin, amin, amin. Terus spesialnya buat siapa ini?
1: Spesialnya buat semua-semua aja ucapannya, selamat sore, selamat siang ya. Semoga sehat selalu. Kita kalau sekarang ini tidak perlu heran kita. Oh, kalau misalnya di puntit hujan, di belambangan hujan, semuanya enggak hujan itu hal biasa. Udah sering terjadi, ya kan?
0: Betul, betul.
1: Belum rezeki kita.
0: Iya, apapun itu kan tetap rezeki, ya kan?
1: Iya, pokoknya kita diberikan Tuhan Allah itu berkah, mau panas, dingin, kemarau, hujan itu sama.
0: Betul sekali.
1: Cuman sekarang otomatis karena kita menempatkan posisi tersebut.
0: Betul banget, cakep.
1: Yang kemarin itu daerah Perancis.
0: Iya, di Perancis.
1: Iya, Perancis yang kejadian itu kayak yang meleleh,
0: Luar biasa ya. Baiklah, Bang Amsal mau lagu apa nih?
1: Lagu Kak, ada di mana-mana Kak.
0: Ada di mana-mana. Aduh, bahaya sekali ya. Iya, tahu.
1: Kebetulan kenapa pilih lagu ini? Tadi malam ada nonton ini Dangdut Akademi 8. Kebetulan sekarang kan bakal-bakal di 8 itu kan anak-anak muda di bawah umur semua Kak.
0: Jadi
1: kan
0: gitu.
1: Mantap-mantap lagunya, iramanya pokoknya seduh banget.
0: Lagu-lagu yang booming-booming lah ya.
1: Iya, DA kali ini berbakat semua Kak.
0: Oke, siap Bang Amsal, lagunya ditunggu ya, udah saya siapin.
1: Siap Kak. Assalamualaikum Kak Nidar, selamat bertugas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja kembali Bang Amsal. Nah, rekan sebaya, di belakang Bang Amsal sepertinya ada yang berbunyi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Nida, ceria banget hari ini.
0: Masya Allah, tabarakallah, udah mau sembuh.
2: Terlihat dari suaranya.
0: Iya, tergambar dari suaranya ya. Masya Allah, kapan ya bisa lihat Bunda Dewi?
2: Iya, nanti kapan-kapan lah Bunda ke tempat Nidar ya.
0: Kapan-kapan kita lihat-lihatan ya. Baik Bunda, silakan. Salam buat siapa ini?
2: Pertama buatnya Nidar, buatnya Bang Juliman, Bang Ansar, buatnya Abu Jamal, buat Bin Jamal,
0: iya.
2: Bunda Karera, Bunda Salmi, Bu Ana, Bunda Ani, Kak Bang Nuri, Jinaki, apalagi Pak Yus, buatnya Abdul, Nasir, Ibu Nu, buatnya Cikdar, Pak Usmi, dan semua-semua aja.
0: Baik, yang spesial Bunda?
2: Spesialnya seperti biasa buat Nidar, kayak selalu dari mudah rezekinya ya.
0: Amin, terima kasih Bunda. Bunda mau lagu apa nih?
2: Lagu Tembang Kenangan, judulnya Kapan-Kapan.
0: Kapan-Kapan?
2: Kita berjumpa lagi.
0: Kapan-Kapan kita berjumpa lagi. Siapa ya yang nyanyi Bunda?
2: Kayaknya cowok, itu namanya Tembang Lawas.
0: Kapan-kapan kita berjumpa lagi. Itu lirik lagu kayaknya ya.
2: Oh iya, kayaknya iya.
0: Hampir, iya saya hampir tahu, tapi coba saya carikan dulu ya Bunda.
2: Iya.
0: Oke, ditunggu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Dewi yang ada di Menasah Masjid Cunda, selamat siang saja buatnya Bunda Dewi yang mau menyusul Bunda Dewi. Satu penelpon lagi masih bisa ikutan bergabung, silakan ajarkan sebaya. Sembari saya mau siapkan lagu buatnya Bunda Dewi ya. Aduh, kayak lupa-lupa ingat gitu ya dengan lagu yang di request Bunda Dewi. Ada gak rekan sebaya yang ingat ya? Kapan-kapan kita berjumpa lagi. Ada lagunya, ada, mesti ada. Cuman saya sudah gak ingat lagi judulnya. Ya udah, kalau memang belum ada yang bergabung di belakang Bunda Dewi, nah saya mau kasih lagu aja nih. Lagu dari Selfie Yama dengan judul lagu Ada di Mana-Mana, pilihan dari Bang Amsal yang ada di Darussalam, dan juga Faisal Ulka bersama Rahmah Ulka akan menyusul dengan judul lagu Sajan Gata. Untuk rekan sebaya semuanya, tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: nanti lama-lama.
1: Hey.
2: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
4: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
5: Padahal mai, cilu rasa.
4: Bakal nabui, mengat tanya.
5: Punya mai, patat dah kupinya.
4: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
5: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
4: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
5: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
4: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu, hanja je osagai.
6: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Selamat sore rekan sebaya untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada yang masih setia bersama Radio CTS FM di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, selamat beraktivitas, yang lagi aktivitas selamat dengerin aja buat yang lagi dengerin ya. Semoga semuanya dalam kondisi oke-oke aja. Tadi hujan sempat mengguyur sebentar di Alu-Awe dan sekitarnya. Ternyata sudah berhenti. Gak apa-apa ya, alhamdulillah. Rahmat ya dari Allah, semoga bisa membawa keberkahan ya. Baik, untuk Anda semuanya rekan sebaya yang mau ikutan bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan hubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Untuk yang mau ikutan bergabung di inbox Facebook, silakan kirimkan pesan ke akun CTSFM Lok Semawe.

0: Rekan sebaya, untuk Anda yang saat ini belum punya banyak agenda berlibur ya, masih cerita soal liburan ya, karena jadwal sekolah anak-anak masih lumayan lama nih ya, tapi masih belum bisa membuat perencanaan ya, mungkin terkendala dengan pekerjaan, terkendala dengan keuangan dan lain-lain. Mungkin Anda bisa mencari alternatif lain untuk membuat sesuatu yang berbeda ketika liburan ini, untuk mengisi waktu senggang anak-anak ya, supaya mereka merasa liburan mereka adalah momen yang gak sia-sia ya, nanti bakal kembali lagi ke sekolah dengan banyaknya tugas-tugas yang dihadapinya. Baik rekan sebaya, ada penelpon nih, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Jol Diman.
1: Betul sekali, Kalidar.
0: Apa kabarnya, Bang Jol?
1: Alhamdulillah, baik. Kalau Kalidar, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sudah lebih baik daripada kemarin.
1: Ya, tak syukur, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kemarin, kan?
0: Enggak apa-apa, yang penting kalau Bang Jol sibuk karena kerjaan, saya juga ikut senang, Bang Jol.
1: Alhamdulillah,
0: kan? Iya. Iya, siap, Bang Jol. Silakan salam buat siapa, Bang Jol?
1: Salam yang pertama buat Kanida beserta keluarga.
0: Iya.
1: Buat Pak Syariah sama Jamal yang sampai sekarang belum ke posko ini. Dari mana sangkutnya?
0: Iya.
1: Terus buatnya Bunda Dewi, buat Bang Agul yang ada di Tanjuna. Buat semua rekan sebaya tak tanpa terkecuali.
0: Baik, spesialnya Bang Jo?
1: Spesialnya buat Kanida aja.
0: Terima kasih. Ada ucapan?
1: Ucapannya selamat bertugas, tetap semangat ya, biar
0: insya Allah.
1: Tadi hujan kah?
0: Tadi hujan nih, udah panas lagi nih.
1: Udah adem nih.
0: Udah adem. Oke. Tunggu aja beberapa saat.
1: Tetap keluarga selalu dan amin dengan Allah.
0: Amin, amin. Terima kasih Bang Jol. Bang Jol mau lagu apa ini?
1: Lagunya akan saya pilih satu. Pokoknya daya tambah semangat dalam beraktivitas.
0: Ya. Oke, siap ditunggu Bang Jol. Assalamualaikum. Iya, rekan sebaya, ada Bang Jol Diman yang ada di Darussalam. Selamat siang paling baik aja nih buatnya Bang Jol Diman ya. Bang Jol, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kalidar.
0: Iya, rekan sebaya, ada Bang Jol Diman yang ada di Darussalam. Selamat

Aduh, sepertinya bukan yang kita harapkan yang turun ya. Mungkin yang penggunanya ngarep sih kayaknya. Baik, rekan sebaya yang saya kutip dari CNN Indonesia, PT Pertamina menurunkan 3 harga BBM mereka sejak 1 Juli hari ini, rekan sebaya. Penurunan yang pertama mereka lakukan terhadap BBM jenis Pertamax Turbo. Nah ya, mengutip situs Pertamina, harga BBM ini dipatok Rp19.300 per liter di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, dan NTB. Harga ini turun jika dibandingkan dengan yang berlaku sejak 10 Juni lalu. Saat itu harga BBM jenis Pertamax Turbo di wilayah tersebut dipatok dengan harga Rp20.750 per liter. Sementara untuk daerah Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan seluruh provinsi di Sulawesi, harga BBM jenis ini dipatok dengan harga Rp19.750. Nah, penurunan kedua, rekan sebaya, dilakukan terhadap harga BBM jenis Dex Light ya. Per 1 Juli hari ini harga Dex Light di Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT dipatok Rp19.700, turun dari harga sebelumnya Rp23.000 per liter. Wow, lumayan ya. Turunnya sampai ya hampir Rp3.300. Sementara untuk daerah Aceh, Sumatera, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan seluruh provinsi di Sulawesi, harga BBM ini dipatok dengan harga Rp20.150. Nah, turun juga tapi lebih mahal daripada yang wilayah sebelumnya ya. Sedangkan penurunan ketiga dilakukan terhadap BBM jenis Pertamina Dex ya, per 1 Juli. Harga BBM jenis ini di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT dipatok Pertamina di harga Rp21.150 per liter. Harga ini turun dibandingkan sebelumnya Rp28.800 per liter. Nah, bagaimana nih ceritanya untuk jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax? Ternyata tetap dipertahankan oleh Pertamina dengan harga Rp10.000 untuk Pertalite, untuk Solar Rp6.800, dan untuk Pertamax Rp16.250 per liter, rekan sebaya. Begitulah update harga BBM. Jadi buat yang mau ngisi-ngisi BBM udah tahu ya harganya. Baik, rekan sebaya, kita lanjut ke lagu. Sepertinya kali ini ada lagu yang mau saya hadirkan untuknya Bunda Dewi. Bunda Dewi, judul lagunya itu Kapan-Kapan Bunda Dewi, tapi saya gak dapetin di playlist judulnya Kapan-Kapan ya Bunda Dewi. Saya putarin kalau ada. Tapi saya tetap hadirkan dari Kus Plus dengan judul lagu Cubit-Cubitan katanya. Bener ya itu lagunya. Dan nanti akan dilanjutkan dari Pop Solo dengan judul lagu Jak Kemawe, buatnya Bang Joldiman. Semoga terhibur. Ada juga Citra Marcelina, satu lagu lamanya yang asik banget menurut saya, dengan judul lagu Icikiwir, akan hadir untuk temani suasana siang jelang sore Anda. Tetap di CTS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Menyo nak rental moto, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Menyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nalah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pemuwewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye dengku aji. Baru nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye ko bita hana lepi dengku aji. Pu kali nempat terpi ase aji.
7: Hana e long terpi. Rencana long nu bungko. Long nu yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan tang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
8: Bilal, kau dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
9: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
0: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ka kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
9: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
10: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
0: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegahana galak ibak dong yu.
10: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
9: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
10: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
0: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
10: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
9: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
10: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
9: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313. Suami adalah surga atau neraka bagi seorang istri. Keridoan suami menjadi ridho Allah. Istri yang tidak diridhoi suaminya karena tidak taat dikatakan sebagai wanita yang durhaka dan kufur nikmat. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa beliau melihat wanita adalah penghuni neraka terbanyak. Seorang wanita pun bertanya kepada beliau, "Mengapa demikian Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab bahwa di antaranya karena wanita banyak yang durhaka kepada suaminya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya program acara Citra Warna Sore. Ya, masih bersama nih Dar yang terus saja setia bersama Anda sampai selesai acara. Nah, rekan sebaya, untuk yang mau ikutan bergabung, silakan hubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS ya. Jam 3 kurang 5 menit, jadi buat yang mau istirahat siang masih bisa nih ya. Jangan mepet banget dengan azan asar. Kalau mau tidur ya selamat tidur siang aja buat yang mau tidur siang ya. Tapi yang masih bekerja, rasanya gak habis-habis kerjaannya, tetap semangat ya, karena pekerjaan yang kita jalani sekarang terkadang terasa membosankan bagi kita, tetapi ini pernah ada di dalam doa kita dulu, rekan sebaya. Oke, untuk Anda semuanya, saya sudah persiapkan ada lagu yang akan menemani suasana istirahat Anda, suasana siang jelang sore Anda juga nih rekan sebaya. Lagu yang dibawakan oleh Zulzi Filia bersama Putri Ajeng dengan judul lagu Sabar Sabar Adek katanya. Dan nanti akan dilanjutkan lagu yang dibawakan oleh Eko Show bersama Ferry Cloud dengan judul lagu Lu Kenal Veronica Ko. Kenal enggak? Siapa tahu ada tetangga yang namanya Veronica ya. Baik, untuk Anda semuanya selamat aktivitas saja dan tetap bersama Nidar ya sampai usai acara nantinya.

0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lin. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
3: Nyan habuy, naku pete pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patap dah aku punya.
3: Panena long do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pun malah kena tiga meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan, got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji, baru nyangka kali nampak tangat teh, jadi kok tu uami mentang.
7: Nyangka perkara Haji, ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pun kali yang terpi ase Haji?
7: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih mentang najin manfaat.
6: Nyam sang, salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
6: Be puto asa, dasya tu Deng Kuaji. Cina yu serpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
7: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang, gepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu api AC nume beri jam.
5: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi laki-laki yang ingin menikah, nikahilah wanita karena empat perkara. Yang pertama, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah olehmu wanita yang punya agama, engkau akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebaya program acara Citra Warna Sore yang saat ini masih menemani Anda, rekan sebaya, sampai selesai di jam 5. Dan untuk Anda semuanya rekan sebaya yang baru saja temukan gelombang 94,4 FM, boleh ikutan bergabung. Hubungi nomor 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Baik, udah ada penelpon yang tersambung nih. Assalamualaikum. Halo. Ya ampun, terputus ya. Gak tahu ini kenapa, sengaja diputuskan atau terputus secara otomatis. Baiklah, buat yang mau ikutan ya silakan aja untuk ikutan meramaikan program Citra Warna Sore.

rekan sebaya, untuk yang punya banyak pekerjaan dan bingung harus melakukan yang mana dulu nih ya. Sering kita dihadapkan dengan hal-hal yang semacam itu ya. Saking banyaknya pekerjaan, kita juga bingung akan memulai dari mana. Nah, rekan sebaya, berdasarkan pengalaman pribadi dan ini paling sering terjadi kepada ibu-ibu yang pagi-paginya bangunnya kesiangan. Itu sering banget ya. Mungkin karena malamnya terlalu banyak nonton di gadget, apalagi drama Cina kah, Korea kah. Segala sekarang bersiluran banget ya di internet, jadi ya bisa melalaikan kita sehingga sampai lupa waktu tidur ya. Nah, ada tips nih buat yang mau pekerjaannya selesai ya, walaupun bingung mau mulai dari mana. Nah, rekan sebaya, kalau Anda punya kendala seperti itu, bingung untuk melakukan yang mana dulu di antara banyak pekerjaan, maka buatlah prioritas pekerjaan Anda. Buat prioritas pekerjaan berdasarkan kebutuhan yang pertama ya, kebutuhan yang paling urgent dan tidak bisa ditawar. Nah, letakkan itu di prioritas utama, kemudian baru diurutkan dengan yang paling tidak urgent ya. Kemudian lakukan satu persatu secara berurutan ya. Kalau bisa untuk menghindari melakukan pekerjaan yang terlalu menguras energi di akhir ya, karena ketika pekerjaan-pekerjaan yang gak menguras energi kita lakukan di awal, otomatis energi juga bakal terkuras, dan untuk melakukan pekerjaan yang menguras energi di akhir nanti bakal gitu ya, bakal berat ya rasanya rekan sebaya. Tapi semoga semua dari ibu-ibu, rekan-rekan sebaya, bunda-bunda, gak ada yang keteteran kerjaannya, semua diselesaikan tepat waktu. Baik, untuk kali ini ada lagu dari Upia. Nah, lagunya judulnya Pembenci nih. Nah, ada gak sih di sekitar kita yang berperan sebagai pembenci? Waduh, semoga gak ada ya, karena gak enak banget ya menjalani kehidupan sehari-hari dikelilingi dengan aura-aura gak baik, aura-aura yang membawa kita kepada ketidaknyamanan ya. Sebaiknya ya aman-aman saja lah ya buat semua, buat kehidupan kita bermasyarakat juga ya. Baik rekan sebaya, lagu dari Upia dengan judul lagu Pembenci, dan akan dilanjutkan nanti Uli Natasha featuring Tuku Satria Laksamana dengan judul lagu Cita-Cita Cinta. Tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di at. Tanya ang pujit dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kurang api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu man alamat CV Amin Family Group ni Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu man nah hinan.
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto nah hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca urang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kau budak junyak ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
6: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegahan agalak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus, bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anda dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUH Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya jak tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUH Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUH Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat sifat yang bila dimiliki, maka pemiliknya adalah munafik murni. Dan barang siapa yang memiliki salah satu di antara empat tersebut, itu berarti ia telah menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan. Apabila dia berbicara, dia bohong. Apabila dia bersepakat, ia berkhianat. Apabila ia berjanji, mengingkarinya. Dan apabila dia bertikai, ia berbuat curang. Hadis riwayat Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 1062459 untuk live dan SMS. Untuk kali ini sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum. Dengan Abu Bintara. Aduh Abu, lemas sekali Abu, lemas banget ya. Ya ampun, Abu semangat ya Abu.
1: Amin.
0: Baik Abu, silakan salam buat siapa Abu?
1: Ya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
1: Dan terima kasih.
0: Baik, spesialnya Abu.
1: Ini kan ya.
0: Terima kasih. Ada ucapan Abu?
1: Ya, selamat ya.
0: Terima kasih. Mau lagu apa ini?
1: Iya.
0: Mau lagu apa?
1: Lagu apa? Rayu Leuk Bangguna ya.
0: Rayu Leuk Bangguna. Oke, ditunggu aja Bu. Assalamualaikum. Ya, rekan sebaya ada Abu Bentara di Buloh. Sehat ya, sehat-sehat-sehat Abu, semangat-semangat Abu. Oke, lanjut kita di belakang Abu Bentara. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Jamal di Palopineng.
0: Jamal di Palopineng. Oke, Jamal, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Oke, alhamdulillah, baik. Salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya yang pertama buat Bang Jola Bangsa. Buat Pak Syarial. Buat Abu Bintara ya, tadi ya. Buat Bang Nurin.
0: Iya.
2: Buat Bunda Ani, Bunda Karera.
0: Okay.
2: Buat Bunda Nur, saya Bunda semuanya dan buat semua rekan-rekan supaya yang selalu setia di Radio City Station.
0: Baik, untuk salam spesialnya.
2: Ya.
0: Terima kasih. Ada ucapan?
2: Ucapannya selamat sore, semoga sehat selalu dan selalu semangat.
0: Baik, terima kasih Jamal. Jamal mau lagu apa ini?
2: Lagu dari Dewa 19 ya.
0: Judulnya?
2: Cinta Gila.
0: Cinta Gila, waduh bahaya tuh. Jangan sampai, boleh cinta tapi jangan sampai gila. Ya. Oke, ditunggu aja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, rekan sebaya ada Jamal di Palopineng biasanya, tapi ini kayak lagi ngepam di base camp. Benar enggak sih? Oke, kita tinggalkan dulu Jamal di Palopineng dan juga tadi ada Abu Bentara di Buloh ya. Yang mau menyusul ada kesempatan satu penelpon lagi di putaran ini rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah saya persiapkan ada dua lagu yang akan menemani suasana sore Anda, khususnya nih buatnya Abu Bentara yang ada di Bulo dan juga Jamal. Ya, kita bakal dengerin dua lagu dari Ulfa Zila bersama Nazar Syah Alam. Kali ini akan hadir dengan judul lagu Rayu Leuk Bangguna pilihan Abu Bentara. Dan nanti akan dilanjutkan lagu dari Dewa 19 judulnya Cinta Gila. Boleh cinta tapi jangan sampai gila ya, karena terkadang cinta itu juga akan berakhir sia-sia. Untuk Anda semuanya tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panenai roh kawan. Gak tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uami mantang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi. Kalipi ada pudep kipangin. Daripada Ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tengku Haji? Pu kali yang terpi Ase Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Najin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
1: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UGD dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patat dah kupinya.
7: Panen nalong dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, kuasanya. Bila ia tidak mampu, maka dengan lisannya, nasihatnya, dan kalau tidak mampu, maka dengan hatinya, tidak meridai perbuatan tersebut. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman." Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Rekan sebaya 52 menit lewati pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan selamat sore aja untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada yang masih setia bersama Radio CTS FM ya. Nanti di jam 16 lebih 4 menit kita bakal dengarkan kumandang azan sholat asar untuk wilayah Lok Sumawe dan sekitarnya. Untuk yang mau bepergian, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan tanpa ada kendala apapun di perjalanan Anda. Untuk yang mau bergabung, ada kesempatan, silakan sajarkan sebaya ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya.

0: Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada penelpon yang tersambung. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Kok lemes banget? Hah?
1: Lemes.
0: Ah, itu baru. Dengan siapa?
1: Orang biasa.
0: Orang biasa. Eh, kayak lagu ya, ada lagu orang biasa. Alhamdulillah baik, Pak Muslim. Di situ baik juga ya?
1: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kebaikan sama Allah ya.
1: Amin.
0: Jadi liburannya kemana nih, Muslim?
1: Ya, mana-mana.
0: Oh, di rumah aja.
1: Di rumah aja.
0: Kan sayang anak-anak liburan gitu diajak gitu. Ya, ketawa.
1: Udah gede ya, jalan sendiri.
0: Oh, udah gede. Yang paling gede emang segede siapa?
1: Tamat SMA.
0: Tamat SMA. Masya Allah.
1: Keduanya tamat SMA.
0: Eh, kembar dong ya?
1: Kembar.
0: Jadi?
1: Beda 18 bulan.
0: Wow. Oh, yang paling kecil kelas 2 SMP, yang 2 SMA, tamatan SMA. Ya. Oh, udah bisa jalan sendiri. Kan mau jalan sama bapaknya. Gimana sih ini, Bapak? Ya. Berarti sudah punya anak remaja. Sama. Kalau begitu ya. Oke lah, nanti kita obrolin perkara keluarga. Perkara salam dulu buat siapa? Salam buat siapa nih?
1: Pertama buat Abu Bintara. Buatnya Pak Yus, buatnya Ramli. Mona, Bunda Karera, Bunda Ani.
0: Oke.
1: Buatnya Wak Nur, buat Kak Nur, buatnya Bang Sam, dan buat semuanya aja.
0: Oke, salam spesialnya.
1: Salam spesialnya buat Kanindar yang lagi nyar, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih. Sehat selalu juga buatnya Muslim. Berarti Muslimnya sebaya nih sama saya kurang lebihnya. Terus lagu, mau lagu apa?
1: Lagunya Gadis Kalimantan ya.
0: Si Gadis Kalimantan. Bentar, curannya udah belum ya tadi? Nanti udah lagi curaninya. Sebentar. Belum. Ya udah, ditunggu ya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, rekan sebaya ada Muslim di Bayu. Selamat sore aja buatnya Muslim ya, yang ada di Bayu. Dan untuk yang mau menyusul, silakan aja. Masih ada kesempatan buat Anda yang mau ikutan bergabung. Atau kita lanjut ke lagu saja. Oke, boleh ya. Lagu dari Cutrani Eliza dengan judul lagu Gadis Kalimantan, Gadis Manis Kalimantan, dilanjutkan dari The Bagindas dengan judul lagu Empat Mata. Untuk Anda semuanya, tetap di CITIS FM. Saya akan kembali temani Anda nanti di jam 4 lewat ya, untuk setelah break untuk tunaikan ibadah sholat asar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di at. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kurang api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yang tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nebak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat tu masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
6: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, kak betul nyan kak bunsu. Pilih kampus, bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang kamu benci. Bencilah sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi kekasihmu." Hadis riwayat Tirmizi.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebaya, kembali lagi bersama Nidar di program acara Citra Warna Sore. Tentunya Anda sedang mendengarkan Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Setelah tadi kita break untuk menunaikan ibadah sholat asar, rekan sebaya, untuk Anda semuanya yang sudah selesai menunaikan ibadah sholat asar dan yang akan menunaikannya, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali program acara Citra Warna Sore sampai jam 5. Ada waktu sekitar 35 menit ke depan untuk Anda yang ingin bergabung di acara ini. Silakan hubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS, rekan sebaya. Buat yang mau gabung di inbox Facebook, boleh kirimkan pesan ke akun Citis FM Log Semawe. Sembari menunggu rekan sebaya, ada satu kabar yang akan saya bacakan untuk Anda nih, rekan sebaya, khususnya ya pedagang online, rekan sebaya. Waduh. Tentunya ini bukanlah kabar yang diinginkan bagi sebagian banyak orang ya, tapi ya apa boleh buat. Memang ini yang harus dikabarkan, rekan sebaya. Di zaman yang semakin canggih ya, berjualan itu enggak mesti lagi harus mendatangi toko atau lapak yang dibuka secara kasat mata. atau istilahnya jualan offline atau langsung ya, seperti dulu lah ya. Tapi sekarang jualan banyak banget yang online, apapun itu ya produk yang ditawarkan, baikkah itu produk fashion, makanan, kosmetik, barang bangunan dan segala macam, rekan sebaya. Nah, bagaimana nih ceritanya jika untuk pedagang-pedagang offline atau pedagang yang langsung di lapaknya jualan di toko atau di manapun itu ya, dikenakan pajak. Nah, untuk pedagang online gimana ceritanya nih soal pajak, rekan sebaya? CNN Indonesia mengabarkan ya, di hari ini beritanya dirilis ya, siap-siap katanya. Penghasilan pedagang online kena pajak mulai dari 1 Agustus 2026. Nah, rekan sebaya, seperti yang saya kutip dari CNN Indonesia dari Jakarta, diberitakan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan mengungkap pemungutan pajak terhadap pedagang online yang berjualan di marketplace akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Per 1 Juli 2026, DJP menunjuk 4 marketplace sebagai pemungut pajak penghasilan atau PPH. Pasal 22 atas penghasilan yang diterima pedagang online ke 4 platform tersebut adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli, rekan sebaya. Nah, yang suka belanja di platform keempat platform ini ya, nanti bakal mungkin harga barang akan sedikit berbeda daripada biasanya ya. Kemudian rekan sebaya, dikabarkan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan penarikan pajak dari para pedagang online mulai dilakukan pada 1 Agustus 2026 dalam periode 1 bulan masa transisi sejak Juli. Shopee dan 3 platform lainnya melakukan sosialisasi, melakukan penyesuaian sistem terkait pungutan pajak pedagang online tersebut, rekan sebaya. Bimo mengatakan penunjukan 4 marketplace pemungut pajak pedagang online sudah melalui pertimbangan DJP, mulai dari kesiapan sistem, skala transaksi, kapasitas administrasi, penggunaan mekanisme rekening escrow, sehingga persiapan marketplace untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara elektronik, rekan sebaya. Bagaimana besaran pajaknya? Ya, ini pajaknya yang dikutip adalah pajak PPH pasal 22, rekan sebaya.
Berita selengkapnya Anda bisa baca kembali di cnnindonesia.com. Baiklah ya, kita tinggalkan saja dulu perkara pajak ya. Kita dengerin lagu aja biar agak rileks ya. Dari Novi Ayla dengan judul lagu Aisyah. Ada juga lagu dari Mursal dengan judul lagu Hana Setia. Republik akan menyusul dengan judul lagu Hatiku Bukan Batu. Tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: terlalu sibuk. Kamu gak pernah ada waktu buat aku.
1: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
2: Boh panen nai roh kawan. Gak tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
1: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
2: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada Ase.
1: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali yang terpi Ase Haji.
2: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
1: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
2: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
1: Bek puto asa, dasya terdeng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
2: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai pola awak nyalom.
1: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
2: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
1: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
2: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.
4: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
5: Eh kakak.
6: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak. Kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
6: Enggak lah. Kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya.
6: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top. Perpustakaan terakreditasi A. Lab canggih, dosen pro plus dosen asing. Ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap. Eh apalagi kak?
6: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI
5: iya.
6: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
6: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
6: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
6: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
7: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
8: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
9: Padahal mai. Cilu rasa.
8: Bakal na bui, mangat tanya.
9: Punyo mai, patat do aku pinyo.
8: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
9: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
8: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
9: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
8: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
9: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
8: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
9: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya, dia sedang memberikan pahala kepadamu. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Rekan sebaya, untuk saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 16.50 menit waktu Indonesia Barat. Rekan sebaya, dan sudah saatnya kita mengakhiri program acara Citra Warna Sore. Untuk edisi hari ini rekan sebaya, Rabu 1 Juli 2026. Tapi saya ada satu pesan yang belum saya bacakan nih. Aduh, hampir aja kelewatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ferry Caniago di Kota Jalur Taluk Kuantan Riau. Ya, salam buat pendengar CT semuanya. Ucapan jika memandang bintang di langit, jangan lupakan rumput di bumi. Dalam sekali maknanya ya, Bang Ferry. Apa itu artinya? Kalau memandang sesuatu yang indah atau menemukan sesuatu yang indah, jangan lupa ada sesuatu yang menderita di bawahnya. Benar gak sih Bang Ferry? Pinter-pinteran saya ngasih maknanya ya. Oke, salam spesialnya buatnya yang dari tadi ngoceh terus. Aduh Bang Ferry. Emang tugasnya ngoceh ini, ngocehnya dibayar ini Bang Ferry. Aduh. Ya doain aja masih punya banyak suara dan banyak kata-kata ya. Makasih Bang Ferry. Semoga sehat selalu dan selalu di bawah lindungan Allah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Ferry yang ada di Taluk Kuantan Riau ya. Rekan sebaya, pesan dari Bang Ferry merupakan atensi terakhir di program acara Citra Warna Sore untuk hari ini. Di edisi siar 1 Juli 2026. Terima kasih nih buat yang sudah ikut bergabung meramaikan acara ini. Bunda Dewi di Cunda, Bang Amsal Darussalam, Bang Jol di Mandi Darussalam, Abu Bentara di Bulu, Jamal di Palu Pinang, Muslim di Bayu, dan Ferry Caniago di Taluk Kuantan Riau. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selama saya temani Anda rekan sebaya, satu lagu dari Ipang dengan judul lagu Ikhlas Namun Terluka sudah saya siapkan untuk menutup pertemuan kita. Saya Nidar yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Tengkuaji, Tengkuaji. Pu mu wewe tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mantang.
1: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengkuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyangka perkara aji. Aseh hanalipi. Kalipi ada pu dep kipangin. Daripada aseh.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tengkuaji? Pu kali yang terpi aseh aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu serpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
1: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedo pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tangnya.
8: Punya mai, patah dah kupinya.
7: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah kedih dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Demam nga dah jemput nga Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Demam yakin ni tak jemput nga becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni am en pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir kerone pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pos sipil? Nyara rasiki kai puplung le mano. Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, waktu tak belajar semangat dah masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak lu depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap kak bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: กวาดีเออตกวาดีปูมวยเวททามาละมาลามปูมันเลือกนั่นที่กำแมงมันตัง
1: บ่ปานเนนายรอกวันกอดทาทูอ้วมีดาลามให้เต็มตึงเอิดลง
0: เย่ตกวาดีบรอยังกะกะลินปะตังอาเทยาดีกอทูอ้วมันตัง
1: ยันกูปะการาจีอาเซฮานาลิปีกาลิปีตะปูเด็บกี่ปางเงินได้ปะดาเท
0: เย่กอบิตาฮานาลิปีนกวาดีปูกะลินเทอร์ปีอาเทจี
1: ฮานาเอลงเทอร์ปีเรินจานาลงนุบุงโกลงนุอยู่ติมังมะกิโลกะบรุบรุกะดิมันตังนาจีมันฟาอัด
0: ยันทังถ้าเราลงเทอร์ปีรอนกวาดี
1: ฮานาลงเทอร์ปีเลยบ้ามันไงกันเดกับปุตโตอาซาตือหอยังตามีฮันอปะ
0: เบปุตโตอาซาดาชาเดินกว่าจีจีนยูเซอร์พิสบ่าวะนิวฮาฟิอาเซนิวฮาฟิอาเซดิเคิร์จัสจาระโปรเฟชชั่นแนลดาเซอร์พิสเบอร์การันซีย
1: ังเบตโอยกับกาเบลาเกยังกาคาประสบการณ์ตือลาเกนยันอีวาวะเซอร์พิอาเซลาเกนยันอาเซกับดอลิปีทั้งลิปิลิปีกับโปเลวันยันลม
0: ยังคืนยันกว่าจีอาเซโรเนื้อทะเลหุ่นเซอร์พีสมาคาจีเนื้อเซอร์พีสบะนิวอาฟิอาเซดันบะนิวอาฟิอาเซจีชิดเก็บปรับไปคีคูลคัสดันเมื่อเซนจูชีฮันาไปฮามีลังส่งเก็บปรับไปคีดิ่ดมปัดลุนสินิริคาดวัดทุนกำลังงานนันเงินนิวอาฟิอาเซ
1: ปัตมานาลามัดนิวอาฟิอาเซยันปัดดุบลุมวยจีลุมวยเตอร์ปอนวะยัน
0: เชฟเฟนิวอาฟิอาเซบรัลามัดดิจัลันเมดันบันดาอาเซSirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nume berijang.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Hafe AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafe AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habuy. Nak kupai tu pasial bengahnya korona. Sini tes ini.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mengat tanya.
8: Punya mai. Patah dah kupinya.
7: Panen nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Got kupi. Kala hari long do. Long podo atu meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang gekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citan baru kupi. Rasa sesuai ngenan ji. Get kupi. Nyo yang gekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar.

0: Get Kupi, Kupi Aceh, Ken Kupi Lua, yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kupi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kupi. Get Kupinya, get harganya.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak makcik.
0: Hai pu kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kurang api roh ni kak bungsu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu mahkamah syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuih yang nangka tu.
6: Bilal, kau budak junyak ke pos si pelew? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak puh kau pilih. Anda numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat tu masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
6: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bungsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUH Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUH Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUH Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih. Nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awelok Semawe, inilah Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang mendengarkan rekan sebaya gelombang siar 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Senang sekali rekan sebaya bersama saya Caca yang temani Anda di program Citra Warna Malam ya, di edisi siar Rabu malam 1 Juli 2026, kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan rekan sebaya. Dan untuk rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam, silakan Anda bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya, atau bisa juga Anda hubungi ya di 0851 0602 4559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan baru saja telah kita dengarkan rekan sebaya lagu pembuka darinya Cita-Cita Tak ya, dengan judul Bersyukurlah, yang sudah awali jumpa kita di program Citra Warna Malam kali ini rekan sebaya, dan semoga sudah bisa menghibur waktu Anda semuanya. Dan untuk kali ini rekan sebaya, langsung saja saya terima dulu penelpon perdana di program Citra Warna Malam kali ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Caca.
0: Iya, dengan
1: Bunda Salmi yang disingkat.
0: Bunda Salmi di Utengkat, mau kirim salamnya untuk siapa aja malam ini Bunda Salmi?
1: Salamnya pertama untuk Kak Caca, Kak Neda,
0: iya,
1: Bang Widaus, Ketemona, Pak Yus,
0: iya,
1: Pak Yusuf,
0: Dani, iya,
1: Bunda Dewi, Bang Yudi, Mbak Abdul, Mbak Adi, Oma,
0: iya,
1: siapa lagi ya? Pak Ade, semua keluarganya, Bang Jas,
0: iya,
1: Bang Muslim, Bang Nadir, Bang Karera, Bang Sar,
0: iya,
1: Bapak Jaya dari Bulan Sari. Soalnya ngatur lagi kakak.
0: Oke, baik. Kalau salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Salamnya pesan sebuah aja lah. Selamat malam, selamat bertugas, yang selalu. Mudah-mudahan rezekinya,
0: amin,
1: jaga kesehatannya, semangat dalam bertugas.
0: Terima kasih. Doa yang sama juga untuknya Bunda Salmi ya.
1: Ya,
0: makasih. Bunda Salmi kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Lagu apa
0: aja
1: kak bisa?
0: Boleh lagu pop, boleh lagu dangdut, serta boleh lagu sendu. Yang gak boleh cuma lagu Aceh, karena untuk lagu Aceh baru bisa kita hadirkan nanti di jam 10 di program Citra Lagu Aceh.
1: Bunda Salmi minta lagu ini kak, lagu dari Turani, judulnya kan Bulan Depan Tanggal Muda.
0: Bulan Depan Tanggal Muda darinya Turani.
1: Iya, iya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya ya.
1: Ya, makasih ya
0: Kak Caca. Iya. Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya, sudah ada Bunda Salmi yang ada di Utengkat ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Bunda Salmi, dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung juga silakan. Nah, yang sudah berdaring saya terima lagi rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Caca.
0: Iya, dengan
2: Bunda Karera.
0: Bunda Karera di mana? Di Tumpuk Tengah. Baik, Bunda Karera, malam ini mau kirim salam-salamnya untuk siapa aja?
2: Untuk Bunda Salmi, Bunda Dewi,
0: iya,
2: Bunda Dewi, Bunda Dewi,
0: iya,
2: Bunda Dewi, Gunung Dilapang.
0: Iya.
2: Pak D di Darsa.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini Bunda Karera? Ada ucapannya kah? Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Bunda Karera ya. Bunda Karera? Apa nih? Mau lagu pop, dangdut atau kenangan? Pop aja juga boleh. Lagu dari siapa? Gelas Kaca itu lagu pop sendu dari ini ada. Boleh dong gelas. Ya enggak boleh cuman lagu Aceh. Gelas Kaca darinya Nia dan Niyati kalau enggak salah ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Ditunggu aja lagunya Bunda Karera ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya. Sudah ada Bunda Karera yang ada di Tempok Tengah.

0: Baik rekan sebaya, untuk yang berikutnya yang sudah berdaring saya terima lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan?
1: Dari Adi yang ada di Jakarta loh
0: semalam. Iya Pak De, malam ini mau kirim salam-salam untuk siapa aja?
1: Ini Kak Caca ya?
0: Iya benar Pak De.
1: Nah, salam yang pertama buat Kak Caca. Semoga sehat selalu, panjang umurnya, dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Dimudahkan oleh Allah SWT.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Terus
1: buat Duta Karera tadi ya. Buat Tudani. Buat Abu Bintara.
0: Iya.
1: Pak Umi ada di Sunda. Buat Bunda Dewi ada di Semenata Sunda.
0: Iya.
1: Buat Bunda Salmi. Buat sahabat Yusiman, Bang Amsal yang ada di Jakarta.
0: Iya.
1: Buat fans-fansnya udah masuk dan yang akan masuk.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini Pak D?
1: Salam spesialnya buat Bunda Salmi yang ada di
0: Tentu. Ucapannya amin, baik. Oke, baik. Terus untuk lagunya kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Lagunya apa nih? Lagu Aceh?
0: Ya nggak boleh lagu Aceh, karena untuk lagu Aceh baru bisa dihadirkan nanti di jam 10 di program Citra Lagu Aceh.
1: Lagunya lagu pop ya?
0: Boleh lagu pop, boleh dangdut, boleh kenangan.
1: Oh, boleh kenangan.
0: Natalia dari Jamal Mirdad. Natalia dari Jamal Mirdad, oke baik ya. Ditunggu aja lagunya ya Pak De.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah itu dia rekan sebaya, sudah ada Pak D yang ada di Darussalam Loksemawe ya. Dan untuk anda rekan sebaya semuanya yang ingin bergabung harap bersabar dulu ya. Untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan ya, yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Salmi ya. Ada lagu dari Cedrani dengan judul Bulan Depan Tanggal Muda feat Fran Arista, disusul lagu dari Nyania dan Nyati dengan judul Gelas-Gelas Kaca, lagu yang sudah dipilihkan oleh Bunda Karera yang ada di Tempuk Tengah. Dan untuknya Pak Ade, harap bersabar dulu, lagunya akan saya putarkan di putaran berikutnya. Tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: lama-lama.
1: Hey.
0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UBI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Tuku Haji, pumwewe tak malam-malam, pumalik nanti kameng mentang.
4: Boh panenai rokuan, got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu mentam.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada Ase.
3: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi Ase Haji?
4: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Kebruk-bruk kedih mentang nacit manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi Ron Tengku Haji.
4: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu. Oh yang tamai hanapa?
3: Baik putu asa, dahsyat dengan kuaji. Cina you service ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan service bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi ase, lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
3: Yang kenyan kuaji, ase rone talah urun terpi. Maka ji ne servis ba new HVAC. Dan ba new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new HVAC.
4: Pada mana alamat new HVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
3: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu api AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
6: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
6: Bakal nabui. Mangat tanya.
4: Punya mai. Patat dah kupinya.
6: Panai nalong dah. Nyo kan kupi racikan dia bung suku-suku bang rumah.
4: Oh patut ke. Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panai arang kata kri.
6: Bawa panai arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
6: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
6: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je oh sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Citys FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silakan Anda bisa hubungi di 0852-2235-646 untuk live dan juga WhatsApp-nya Rekan Sebaya. Dan untuk WhatsApp-nya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citys FM Loksemawe, kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan, dan lagu yang Anda pilihkan.

Ya rekan sebaya, untuk Anda semuanya di program Citra Warna malam kali ini, Anda bisa pilihkan lagu pop, lagu dangdut, serta lagu kenangan ya. Karena untuk lagu Aceh baru bisa Anda pilihkan dan kami hadirkan nanti di jam 10 di program Citra Lagu Acehnya rekan sebaya. Dan untuk kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuk temani Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu darinya Jamal Mirdad dengan judul Siti Jelaha yang bisa saya hadirkan untuknya Pak De Sunadi ya, berhubung judul lagu yang Pak De pilihkan tidak tersedia di playlist, jadi terpaksa saya gantikan ya. Semoga Pak De-nya suka. Dan nanti akan diteruskan lagu dari Nazar dengan judul Seperti Mati Lampu. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kenderaan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pos si pelaw? Nyara rezeki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada dumpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih, tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, waktu tak belajar semangat tu masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
6: Nyan ke hanya long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ai bak long yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma ana long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen ji sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih nyoka semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
8: tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu. Cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya dia sedang memberikan pahala kepadamu.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 6 menit melewati pukul 21 waktu Indonesia Barat, rekan sebaya masih di program Citra Warna Malam. Dan untuk kali ini rekan sebaya sudah di merdering, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Pak Yus di Cunda. Pak Yus di Cunda malam ini mau kirim salam-salamnya untuk siapa aja Pak Yus?
1: Ini ya.
0: Iya benar Pak Yus.
1: Kemana? Gak nampak-nampak. Udah gak nyanyar.
0: Lagi liburan dong.
1: Tapi kada bisa sakit juga. Agak sakitnya.
0: Gimana?
1: Tapi kanida sakit-sakit.
0: Oh enggak, karena memang cuacanya juga memang lagi kurang mendukung kan, terlalu panas kadang-kadang, terus tiba-tiba turun hujan memang kan. Dan jadwalnya saya libur 5 hari, tapi kan ini udah siaran ya. Lagi kok.
1: Buat
0: iya, terus selamat malam kembali Pak Yus.
1: Buat Fedaus, buat Anida, buat Bunda Ani, Bunda Dewi, Bunda Kami,
0: iya.
1: Itu Nadi, Pak Abdul, buat Muslim,
0: iya.
1: Juga buat apa ya, Ferry, bukan? Karena juga buat semua rekan Citir FM di malam paling baik ini.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Salam spesialnya buat Caca saja. Sama mamanya juga saja.
0: Dan untuk lagunya kali ini mau dengerin lagu dari siapa Pak Yus?
1: Lagu Roma udah diputar.
0: Belum, mau dengarkan lagu Roma judulnya apa?
1: Judulnya Rambatira Kahayu.
0: Gimana, kurang jelas suaranya?
1: Rambatira Kahayu.
0: Oh, kayaknya itu gak ada.
1: Gak ada?
0: Yang lain?
1: Ini aja lagu ini, Bekas Pacar.
0: Bekas Pacar itu kalau nggak salah dari Hamdan ATT ya?
1: Dia juga karena nggak tahu penyanyinya.
0: Ada Imam S. Arifin.
1: Mungkin juga ya.
0: Oke, Imam S. Arifin aja ya. Oke, baik, siap. Ditunggu aja lagunya Pak Yus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Pak Yus yang ada di Cunda ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Pak Yus. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Pak Yus, silahkan Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya ya. Atau bisa juga Anda bergabung di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdaring, saya terima lagi. Assalamualaikum. Dengan Muslim di Bayu. Muslim di Bayu malam ini salam-salamnya untuk siapa aja Muslim?
2: Yang pertama buat Pak Yu.
0: Sementara. Iya.
2: Jadi Jamiagu.
0: Song. Iya.
2: Ya, Abu Mentara. Bunda buatnya itu sama.
0: Iya.
2: Dan Nadin. Pak Nur, buat Nur.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini Muslim?
2: Salam spesialnya ini dengan Cerca.
0: Iya benar Muslim.
2: Cerca.
0: Ucapannya. Terima kasih, sehat selalu juga untuknya Muslim. Muslim kali ini mau dengar lagu dari siapa?
2: Gadis Malaysia, Yus Yunus.
0: Yus Yunus, Gadis Malaysia. Oke, baik. Ditunggu aja lagunya ya.
2: Oke.
0: Oke, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada muslim yang ada di Bayu, dan juga sebelumnya sudah ada Pak Yus yang ada di Cunda. Dan untuk kali ini rekan sebaya, kita dengarkan dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Imam S. Arifin dengan judul Bekas Pacar, lagu yang sudah dipilihkan oleh Pak Yus yang ada di Cunda, dan nanti akan diteruskan lagi lagunya dari Dedali dengan judul Di Saat Kau Berubah. Dan nanti untuknya muslim akan saya hadirkan di putaran berikutnya ya, tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Puh mu wewek tak malam-malam. Puh mana kena tiga meng mentang.
1: Boh panenai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tua mentang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ke pangen daripada Haji.
0: Je, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Puh kali nampak terpi Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih ron Tengku Haji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dahsyat tu Tengku Haji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis hati, lagenyan nate gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyalom.
0: Yang kenyan Tengku Haji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
1: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menyekul kas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh,
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patap do aku punyo.
7: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Janji Allah tak akan pernah mengecewakan. Dan bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Biz FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam rekan sebaya, bersama saya Caca yang temani Anda hingga tuntas acara nantinya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silakan Anda bisa hubungi di 0851 060245 959 untuk live dan juga WhatsApp-nya ya, atau bisa juga Anda hubungi 0851 060245 959 untuk live dan juga SMS-nya. Atau bisa juga rekan sebaya Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Yus Yunus dengan judul Gadis Malaysia, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Muslim yang ada di Bayu ya. Kemudian dilanjutkan lagi lagu dari Nurul Munira, aduh kok Nurul jadinya ya, belibet banget jadi, dengan judul Demi Cintaku Padamu ya rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya semuanya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta roh becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah lah yak tu dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat dah masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
6: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betoy nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
8: Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini, karena bayangmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Baik rekan sebaya, masih di program Citra Warna Malam. Dan untuk kali ini, satu lagu sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya. Ada lagu darinya Gamawan dengan judul Percaya Atau Tidak. Dan untuk Anda rekan sebaya, percaya atau tidak, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

Ya rekan sebaya, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21 lebih 55 menit ya. Tidak terasa, kurang lebih 2 jam sudah saya Caca temani Anda di program Citra Warna Malam rekan sebaya ya. Dan sudah saatnya saya harus pamit undur diri sejenak rekan sebaya di program Citra Warna Malam, namun nanti akan saya temani lagi Anda di program berikutnya, yaitu program Citra Lagu Aceh ya. Selamat malam yang sudah ikutan gabung di program Citra Warna Malam. Ada Muslim di Bayu, Pak Yus di Cunda, Pak Ade di Yerusalam, Bunda Karera di Tempat Tengah, serta Bunda Salmi yang ada di Utinket ya. Selamat malam paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Mohon maaf juga atas lagu yang tidak dapat saya hadirkan, berhubung lagu yang Anda pilihkan tidak tersedia di playlist Citra Warna Malam kali ini rekan sebaya. Dan satu lagu penutup darinya Cici Paramida dengan judul Jangan Tunggu Lama-Lama ya, akan akhiri jumpa kita di program Citra Warna Malam kali ini rekan sebaya, dan sampai jumpa di program berikutnya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Ya rekan sebaya, kembali lagi bersama saya Caca, orang yang sama namun di program yang berbeda. Kalau tadi saya temani Anda rekan sebaya di program Citra Warna Malam ya, untuk kali ini saya temani Anda di program Citra Lagu Aceh rekan sebaya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di program Citra Lagu Aceh ya, silakan rekan sebaya, Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan sebaya ya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya. Dan untuk yang ingin bergabung melalui inbox Facebook juga bisa rekan sebaya ya. Kirimkan pesannya ke inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesialnya aja beserta ucapan serta lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan untuk kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering, dan tadi juga sudah kita dengarkan lagu pembuka darinya Shakira Azra dengan judul Kanun Putropang ya rekan sebaya. Dan untuk kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
1: Bunda Karera di Kepo Tengah.
0: Iya, Bunda Karera, kali ini mau dengerin lagu Aceh dari siapa?
1: Dari Rafli. Rafli Selanga.
0: Selanga dari Rafli. Oke, baik. Terus salam spesialnya untuk siapa?
1: Ya, untuk Peta aja.
0: Ada ucapannya?
1: Selamat bertugas saja sampai jam 00 nanti.
0: Terima kasih. Selamat mendengarkan untuknya Bunda Karera ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya. Sudah ada Bunda Karera yang ada di Tempuk Tengah ya. Dan untuk yang berikutnya rekan sebaya yang sudah berdering, langsung saja saya terima lagi ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
2: Ibu Mona di Cunda.
0: Ibu Mona di Cunda, bisa agak geser sedikit biar lebih jelas terdengar suaranya, karena agak membal ini Bu Mona. Oke, sudah nih. Sudah lumayan, enggak terlalu membal lagi. Dan di loudspeaker juga, Bu Mona ya, biar lebih jelas terdengar suaranya ya.
1: Iya.
0: Oke, Bu Mona. Apa kabarnya hari ini?
1: Hari ini. Kabarnya senang, halo.
0: Alhamdulillah kalau begitu ya.
1: Gedung perkawinan dan lagi ya.
0: Oh, gitu. Oh, itu sama Kak Nidar itu lebih.
1: Kak Nidar ini ngomong aja. Ada yang mau
0: sewakan 3 tahun. Oh gitu. Oh iya iya iya. Wah, alhamdulillah kalau begitu ya. Bu Mona.
1: Bu Mona lancar.
0: Amin amin amin. Baik, Bu Mona kali ini mau dengerin lagu Aceh dari siapa?
1: Dari ini bisa.
0: Dari siapa?
1: Dari ini.
0: Siapa tuh?
1: Pencuri Bosku, enggak pernah dengar lagi ya.
0: Boleh. Terus salam spesialnya untuk siapa?
1: Caca semangat selalu ya.
0: Amin.
1: Semoga rezekinya sehat badannya.
0: Amin. Ya. Oke. Ditunggu aja lagunya. Iya.
1: Oke.
0: Baik. Ya. Ditunggu aja lagunya Bu Mona. Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya. Sudah ada Bu Mona yang ada di Cunda ya. Dan untuk yang berikutnya rekan sebaya yang sudah berdering, saya terima satu-satu dulu rekan sebaya ya, harap menunggu ya. Baik, dan untuk yang berikutnya yang sudah berdering, saya terima lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan
3: Ahmad di Kota Blang.
0: Ahmad di Kota Blang mau dengerin lagu Aceh dari siapa Ahmad?
3: Dari lagu Aceh ya?
0: Iya benar Ahmad.
3: Yusbi Yusuf.
0: Judul?
3: Anu Elun Sayang.
0: Oke, ini ada untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini Ahmad?
3: Spesialnya untuk peniat aja.
0: Ada ucapannya kah untuk saya?
3: Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Ditunggu aja lagunya, Ahmad. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya, sudah ada Ahmad yang ada di Kuta Belang, dan juga sebelumnya sudah ada Bunda Karera di Tempok Tengah serta Bu Mona yang ada di Cunda. Baik, kali ini rekan sebaya kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah rekan sebaya pilihkan ya. Ada lagu darinya Rafli dengan judul Selanga yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Karera, dan diteruskan lagu dari M. Rizal dengan judul Pancuri Bos Sukun, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bu Mona yang ada di Cunda. Dan untuknya Ahmad harap bersabar dulu, lagunya sudah saya siapkan dan akan saya putarkan di putaran berikutnya ya. Tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tukwaji, Tukwaji. Pumu wewe tak malam-malam. Pumu malu kena tika meng mentang.
1: Boh panenai rokawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tukwaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
1: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tukwaji? Puh kali yang terpi ase aji.
1: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
0: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
1: Hana long terpih, leh. Bah menang gede. Kaputu asa, tu. Ho yang tamehan apa.
0: Bek putu asa. Dahsyat, tu, Ron Kwaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul, kapega. Bek lagi yang kakak pengalaman, tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadoh lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pole awak nyalom.
0: Nyang kenyan ku aji, ase ro ne talah urun serpi. Maka aji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kamelanganan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang. Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudia.

0: Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
1: Nyan habui, nak upe tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
2: Padahal mai, cilo rasa.
1: Bakal nabui, mengat tangnya.
2: Punya mai, patah dah kupinya.
1: Panen nalong dah, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
2: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
1: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu ji.
2: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelung.
1: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
2: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
1: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
2: Huh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
4: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Kini CFM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Tata.
0: Dengan
1: Bunda Dewi.
0: Bunda Dewi di mana, sama masjid?
1: Iya benar.
0: Bunda Dewi kali ini mau dengerin lagu Aceh dari siapa?
1: Di Aro aja ya.
0: Judulnya apa dari Di Aro?
1: Tia Monica.
0: Tia Monica, siap. Terus untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini? Amin, amin ya rabbal alamin. Sehat selalu juga untuknya Bunda Dewi ya.
1: Makasih ya Caca, assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya, sudah ada Bunda Dewi yang ada di Menasa Masjid ya. Dan untuk yang berikutnya yang sudah berdaring, saya terima lagi. Assalamualaikum.
2: Salam Caca.
0: Iya, dengan
2: Bang Nadar.
0: Bang Nadar, apa kabar hari ini?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah kalau begitu Bang Nadar. Bang Nadar, kali ini mau dengerin lagu Aceh dari siapa?
2: Di Aceh Padang.
0: Aceh Padang, oke baik. Terus salam spesialnya untuk siapa kali ini?
2: Caca, selamat malam di seluruh petugas, panjang umur, mudah rezekinya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuk yang Bang Nadar ya.
2: Iya,
0: oke, ditunggu aja lagunya Bang Nadar. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Bang Nadar yang ada di Pusung Lama dan juga Bunda Dewi yang ada di Menasa Masjid

Baik rekan sebaya, itu dia sudah ada Bang Nadar dan juga Bunda Dewi. Kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu darinya Yusbi Yusuf dengan judul Ani Ulun Sayang. Lagu yang sudah dipilihkan olehnya Ahmad yang ada di Kuta Blang, dan nanti akan diteruskan lagunya dari Di Arul dengan judul Tia Monica. Lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Dewi yang ada di Manasa Masjid. Dan untuknya Bang Nadar, harap bersabar dulu, lagunya sudah saya persiapkan dan akan saya putarkan di putaran berikutnya. Tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai

0: betul masih. Mai yakin ni tak jemput dengan becak.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oh, padat roh roh daripada Cin.
1: Punah hai bila?
0: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
5: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
0: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
0: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
5: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
0: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuih nang kata.
7: Bilal, kamu dah ajunyak ke pos siplio? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
0: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak draw lu.
7: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Anda numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
0: Betul masih. Tapi punya tajak kuliah bak yang galak draw tu, wate tak belajar semangat tu masih.
8: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
7: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
8: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
0: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anda long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
8: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
7: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
8: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
0: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
8: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
7: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
0: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
6: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
9: Seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, Tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan. Orang ini berkata, demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya. Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini. Hadis riwayat Muslim.
10: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Jenis FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Lagu Aceh, rekan sebaya Kak Nindar. Masih sakit kan? Jangan besar kali suaranya ya. Oke, dan untuk yang berikutnya yang sudah berdaring, saya terima lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
1: Pak Yus Junda.
0: Pak Yus Junda, Pak Yus kali ini mau dengerin lagu Aceh dari siapa?
1: Lagu dari Syekh Yudi Prima ada.
0: Judulnya apa kali ini?
1: Judulnya Beta Tunda Tunda.
0: Beta Tunda Tunda. Terus untuk salam spesial ya untuk siapa?
1: Salam spesialnya buat rekan-rekan di KBL yang sehat.
0: Oke, baik. Tapi ini untuk Beta Tunda-Tunda tidak ada. Mau dengarkan lagu yang lain aja, Pak Yus?
1: Gak ada.
0: Gak ada, gak masuk ke dalam list Citra Lagu Aceh kali ini. Apa?
1: Intan Lindo.
0: Intan Lindo dari siapa?
1: Dari ini juga.
0: Intan Lindo? Kalau ya, untuk Intan Lindo itu yang ada ya darinya nggak ada nih. Yang ada judulnya Lindo ya dari Syekh Yuldi. Itu benar.
1: Gimana?
0: Intan Lindo tapi judulnya ini Lindo aja tulisannya. Gimana boleh?
1: Oh ya, boleh juga.
0: Boleh juga. Oke, baik, ditunggu aja lagunya ya. Oke, okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya rekan sebaya yang sudah bergabung ada Pak Yus yang ada di Cunda ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung juga seperti Pak Yus, silahkan rekan sebaya. Anda bisa bergabung di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya ya, atau bisa juga Anda hubungi di 0851 0805 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdaring, saya terima lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Caca Bali.
0: Iya, dengan
1: Bang Sam di Caca di Loksemawe.
0: Bang Sam di Loksemawe, kali ini mau dengerin lagu Aceh dari siapa Bang Sam?
1: Dari Ramlan Yahya Caca.
0: Judulnya apa dari Ramlan Yahya?
1: Membeneng Cinta.
0: Membeneng Cinta, oke, siap. Dan untuk salam spesialnya untuk siapa aja kali ini?
1: Untuk Caca aja, selamat malam aja Caca ya. Jaga kesehatan aja ya.
0: Iya, semoga sehat selalu juga untuknya Bang Sam ya.
1: Terima kasih Caca.
0: Iya, ditunggu aja lagunya Bang Sam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Bang Sam yang ada di Loksemawe.

Baik rekan sebaya, di putaran kali ini sudah ada Bang Sam yang ada di Loks Mawe dan juga Pak Yus yang ada di Cunda. Mari kita dengarkan aja dulu rekan sebaya tiga lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Dan ini termasuk lagu yang memang sangat legend-legend, kecuali Ramlan Yahya lagu yang terbarunya ya. Ada lagu dari Apalah dengan judul Aceh Padang, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bang Nadar yang ada di Pusung Lama. Diteruskan lagu dari Syekh Yuldi Prima dengan judul Linto, tapi ini saya agak ragu ya, Raja Si Uro ataupun judulnya Linto yang dipilihkan olehnya Pak Yus. Kemudian nanti akan diteruskan lagu dari Ramlan Yahya dengan judul Membeneng Cinta, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bang Sam yang ada di Loks Mawe. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat beristirahat saja.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang kamu benci. Bencilah sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi kekasihmu." Hadis riwayat Tirmizi.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 11 menit melewati pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rekan Sebaya masih di program Citra Lagu Aceh bersama saya Caca yang temani Anda hingga selesai acara nantinya, Rekan Sebaya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, saya terima dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum, dengan siapa ini? Halo. Yah, ternyata terputus, Rekan Sebaya. Sayang sekali, bisa dicoba aja lagi. Mungkin jaringannya kurang bersahabat kali, Rekan Sebaya ya. Nah, yang untuk yang berikutnya, Rekan Sebaya yang sudah berderir, saya terima lagi. Assalamualaikum. Duh, terpleset.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Beca.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Nazir, Kak. Jadi kurang
0: sehat. Oh, lagi kurang sehat. Semoga cepat sembuh, Nazir ya.
1: Iya.
0: Nazir di Sigli kali ini mau dengerin lagu Aceh dari siapa?
1: Lagu Lawas boleh, Kak?
0: Lagu siapa?
1: Lawas.
0: Kan lagu Aceh Lawas maksudnya.
1: Oh, iya.
0: Kan ini lagu Aceh, bukan lagu Lawas.
1: Tadi kan lagu pop.
0: Oh, lagu Aceh, kan tadi saya tanyain lagu Aceh. Nazir mau dengerin lagu Aceh dari siapa kali ini?
1: Dari Curani lagi. Dari Curani aja.
0: Boleh, Curani. Judulnya apa dari Curani?
1: Dilihat boleh, dipegang jangan.
0: Itu kan pop, bukan lagu Aceh, Nazir. Dari judulnya aja dilihat boleh dipegang jangan, itu ya udah pasti pop bukan lagu Aceh, walaupun penyanyinya itu Aceh gitu. Karena kalau untuk Curani dia itu ada segala genre, ada lagu Aceh, ada lagu dangdut dan juga lagu popnya.
1: Oh, gini aja, Kak. Lagu ini aja.
0: Lagu dari siapa?
1: Judulnya
0: Aceh
1: dari Calotan.
0: Syahlotan Aceh Selatan. Oke. Terus salam spesialnya untuk siapa?
1: Ya buat kakak. Moga-moga Allah beri kesehatan dan kekuatan kakaknya dan jam 11 lebihnya.
0: Terima kasih. Doa yang sama juga untuknya Nazir ya.
1: Iya, Kak, terima kasih.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, Rekan Sebaya, sudah ada Nazir yang ada di Sigli ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Nazir. Dan untuk yang berikutnya sudah ada yang berdering, saya terima lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
2: Pak D. Sunadi yang ada di Garza.
0: Pak D. mau dengerin lagu dari siapa kali ini, Pak D.?
2: Dari Berge, Janji Sila Putuh.
0: Janji Sila Putuh dari Berge, baik. Terus salam spesialnya untuk siapa?
2: Salam spesialnya buat Bunda Tami aja. Selamat malam. Selamat sejahtera selalu.
0: Oke, baik. Ditunggu aja lagunya ya, Pak D.
2: Iya,
0: waalaikumsalam. Nah, itu dia Rekan Sebaya, sudah ada Pak D yang ada di Darussalam ya, Pak D Sunadi. Dan untuk yang ingin bergabung seperti Nazir dan juga Pak D, silahkan Rekan Sebaya, masih bisa ya. Baik, Rekan Sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu 3 lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Nah, tapi sudah ada yang berdering, saya terima dulu karena kasihan, takutnya nanti kayak tadi gak ada jawabannya ya, gak terhubung jaringannya. Oke, yang kali ini, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan
3: Abu Jamal Payabili.
0: Abu Jamal di Payabili kali ini mau dengerin lagu Aceh dari siapa?
3: Dari dari Husni Almuna.
0: Husni Almuna judulnya apa?
3: Ya Syukur.
0: Oke, baik. Terus salam spesialnya untuk siapa?
3: Baca aja, semoga sehat selalu untuk keluarganya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Abu Jamal ya.
3: Ya.
0: Oke, ditunggu aja lagunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya sudah ada Abu Jamal yang ada di Payabili, Pak Ade Sunadi di Darussalam, dan juga Nazir yang ada di Sigli. Kali ini kita dengarkan rekan sebaya tiga lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu darinya Syahlotan dengan judul Aceh Selatan, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Nazir yang ada di Sigli, dan nanti akan dilanjutkan lagu darinya Berge Fit Ayu Kartika dengan judul Janji Sila Putuh, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Nazir yang ada di Sigli, dan akan diteruskan lagu dari Husni Almuna dengan judul Syukur, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Abu Jamal yang ada di Payabili. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan.

0: Berpesan baiklah terhadap wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, ialah tulang rusuk yang paling atas. Jika kamu meluruskannya, kamu bisa mematahkannya. Jika kamu membiarkannya terus membengkok, maka berpesanlah yang baik terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

9 Berkemampar FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya. Dan untuk Anda yang ingin dengarkan lagu Aceh favoritnya ya, silahkan Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya Rekan Sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya Rekan Sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di, Anda kirimkan pesannya ke inbox Facebook Citis FM Lok Semawe Rekan Sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu 2-3 lagu yang sudah saya siapkan untuk temani waktu istirahat Anda rekan sebaya. Ada lagu darinya Mirahmi dengan judul Alun ya, dan nanti akan diteruskan lagu dari Fahmi Fit Nurul Munira dengan judul Sabuh Tujuan, dan nanti akan diteruskan lagu dari Dika Khan dengan judul Tubalam Gayung. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

Rekan sebuah studio sudah menunjukkan pukul 23.55 ya, tidak terasa kurang lebih 2 jam sudah saya Caca temani Anda rekan sebuah di program Citra Lagu Aceh ya. Selamat malam paling baik aja untuk yang sudah bergabung sedari tadi, ada Abu Jamal di Payabili, Pak Adi Sunadi di Darussalam, Nazir di Sigli, Bang Samdi Luxmawe, Pak Yusti Cunda, Bang Nadar di Pusong Lama, Bunda Dewi yang ada di Menasa Masjid, Ahmad di Kota Blang, Bu Mona di Cunda, serta Bunda Karera yang ada di Tempuk Tengah. Selamat malam paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda rekan sebaya. Satu lagu penutup darinya Mursal dengan judul Hana Setia. Karena akhiri jumpa kita di program Citra Lagu Aceh kali ini. Akhir kata dari saya Caca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti. Jangan menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah, tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit, dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.